takurnya ni kunapa kabar. Curai kamsak oh takitawang. Kay kunawan ni kunaku seria kapai ce swata hunt akuh nyenyekuna toreikuna.